pasugan aza win menhe mana tutua uri pasu so antaswa jaran tasuvaro sarajan janusun pacilah matai